Aku bisa hidup di yang baru oleh Aisy Gupta. Aku bisa hidup agar Shrani Kure, Kristus Tata, Anu Jibatak, di karikram Jodek Bharti Sekretari Kia

concreto, aruncetan kiri, jadi terbaik kahwin. Wajan per aruncetan kata, sampadan atau tersebut, revelasi gokter kiri.